Naitani Bampirira ndagara nje murabeko Sarongo wira wetwa minga mwita Mukadho buja singo ya munya Bofurume wedu nekulingida Jampasizo mnafu kyankola bubi Bumukadho mnafu namudibaga Eyadibaga nyumba lorusukube Bana angese wongela singa wira Eto kiriangeli nungula buguzi Mukadho mnafu kyankola bubi Bana angese Okumula gomuda kuita msota Okumula genkumbi na simula Okumula getoke na yanyana Noso kalura kumukadhi wabiki jana Sarungu wita kapaze wange Digina nani Iba dedu ababiki utogere deki Mukadhi mnangi na konantia Banangi sebo ngani tonda ulia Gunshinze nyabu tena itani Andale abula kapaze wange Digina nandagara Na itani Je suis un peu plus de temps.

Bakawologoma bantu timbuko kulye bintu bakatase mbuzi Bakawomuntu kinewunyiza sibubu mwono wabu baganda bange Mkama angi Mekuba mugunji kubabi Na yukubo mugone wa maruka Nekubolu janeru itamu Nekubolu janeru itamu Nekubolu soko neserengeta Zenange mnange neserengeta Nekuba kabira nekaitamu Nange mnange nekaitamu Mama nekube nyanja nekingira Nange nekube nyanja nekingira Nagendo kuna banga manzi gansa nyawo Terendire tare mama netegereza Zonja mpiru kukuli ebinyu kukira Akawuruku maba nage Akawuruku manza sangata Bazi wange bini jena nanjagara Naitani Ngimwana wa mamba kwenjo gireko Yandaro mkeye ndu mkeye nyina Bampiri romono kwenjo gireko Nafuka mnango mkeye nyina Banage kare bazi wange bini jena nanjagara Akawuruku maba kama wange Neuni zombi na sanga haba nangi mbaburi la mazima Mkama wangi Tine uni zosibu na sanga nipisi nga dhinu ndindiga Ziza matu Tine uni zosibu na sanga ntai nga dhiku umeswa Atika sizi voja Tine uni zosibu na sangu ya yunga bunu ndengoko Sizi uriako Tine uni zosibu na sanga mpulukuma nga dhinu ndente Ziza matu Tine uni zosibu na sanga ngonga nga dhinu ndepafu Alisizi kwa kwa Zubi kundini ingana katono nde ligina nai Kine unyiza Banange wangadi bangoro mwagza kiso Nasonga ni kapamdi banange ingadiru nde mese Sizizi una Sarungu sebundu mwagza kisa mwagandi wange na itani Baga umutu Baga tasembuga walu mwenge ligina na jagara Akawologuma kamba iti Akawologuma